0: Kap Khanyani Markasan Antawi Nakapa Ukamaraki Amui Tawi Nakapa Suma Sarnakawi Hikhata Nyataki
1: Ukama kiwa kira takulina ka suma sardakawina kita kapha kira tan takrisa suma sakrna kabi takirua sartanya muna portan radio stirina takulina ka. Bueno, kunas kuna pan sartanya kuna pizza kusista bimpi kucherta bimpi ka ukana kansista sipta kumana kawarum tatapta yukama kusista bimpi ya kaja hecha sikunaka tukanta pañani hilata kulina ka.

chiskaituta chaskita wakichita y jabampi kutirimus pakasun chastawan sumancha kay lunes lunes peña kutirimus pakasun tuta chaskita wakichiwanka kuna ripus pakasun chkaita kisituan kaya kama kachumunas kadadi yarimukuna wili kipakuna wakichiwanka kaya kutirimus pakasun chayar.